0: Okay. Oh. Weiter. Ah. Und uno, pan. Zwei, und drei, drei. Die, uno, gut. Die, vier, und drei. Und uno, pan. Drei, vier, und drei. Die, uno, gut. Die, und drei, drei.
1: Hey, Dicky. Hey, Dicky.
2: Hacku, boro.
1: Hacku, boro. Hey, Dicky.
2: Hey, Dicky.
1: Hacku, boro.
2: Hacku, boro.
1: Au, hattan, ha.
2: Si, hai,
1: wankan, ha.
2: He,
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Oke. Kapan? Ini di. Aku borok. Hitam deh.
1: Ya, hon. Ya, hon. Oh, di.
0: Oh.
1: Ini dia, hon.
0: Kaita.
1: Atapin.